masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Sekarang ini istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang gak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh, kita melihat kehidupannya cuman beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

Oke, okay, Topik Radio dan jam 8 pagi kita bahas tentang wellness tourism. Tadi sahabat kita Gus Adi udah nanya ya, kau udah pernah wellness tourism apa belum? Nah, ternyata sudah ada yang jawab juga dan sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Dan ternyata wellness tourism itu apa sih sebenarnya gitu ya? Biasanya kalau kamu itu liburan identik sama jalan-jalan kalau kulineran, tapi kali ini wellness tourism ngajakin kamu itu nggak cuma bertujuan untuk bersenang-senang, tapi juga untuk mendapatkan pengalaman yang bikin tubuh itu dan pikiran terasa lebih rileks. Contohnya seperti yoga, spa, meditasi, nikmati alam, sampai juga ngikutin aktivitas yang berhubungan sama kebugaran dan ketenangan jasmani, guys. Jadi konsepnya bukan habis liburan punya banyak foto-foto, tapi juga habis liburan terasa lebih fresh dari sisi pemikiran dan juga mental health. Oh, yeah.

0: sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Nah ternyata Tom Brady di tengah aktivitas yang padat, sekolah, kuliah, pekerjaan, sampai kehidupan di media sosial ya, butuh banget tuh yang namanya mencari waktu untuk lebih tenang gitu ya. Nah, wellness tourism ini salah satunya nawarin pengalaman yang berbeda guys. Bukan hanya pergi jauh, tapi bukan hanya sekedar foto-foto doang, tapi juga bisa aktivitas dengan mengutamakan rasa nyaman, menikmati perjalanan yang tanpa terburu-buru guys. Misalnya nginap di tempat yang dekat dengan alam untuk yoga. Misalnya juga nikmatin suasana pedesaan yang bikin asri dan tenang. Melakukan aktivitas outdoor ringan, ya sekedar mengambil waktu untuk jalan-jalan dan suasana sekitarnya seperti ya mungkin teater lah ya, paling cocok lah ya. Tapi yang gak buru-buru ya guys ya. Tidak harus terburu-buru harus ke pura ini, ke pura ini. Ya sebenarnya bisa dinikmati juga gitu guys. Tapi intinya liburan itu bukan cuma soal destinasi, tapi juga bagaimana kita menikmati perjalanannya guys. Yang paling goalsnya itu adalah kalau kamu itu bisa menikmati liburan itu tanpa ada rasa beban sama sekali.

0: Yes, yes, aku mau ikut sarba kita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan sarba kita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi sarba kita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan sarba kita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM.
5: Hey, this is

Nah, tapi berdua Indonesia sebenarnya itu punya modal yang kuat untuk ngembangin wisata wellness, guys. Bayangin aja ya, kita punya alam yang luar biasa banget, mulai dari pantai, gunung, hutan, budaya, tradisi lokal yang pastinya untuk relaksasi dan juga keseimbangan itu tuh bagus banget gitu ya. Salah satunya ya kita di Bali ini, guys, sudah lama dikenal sebagai pengalaman seperti yoga, spa, meditasi, sampai retreatnya itu terkenal banget. Jadi sebenarnya kita ini terkenal dengan wellness tourism ya, guys ya. Wisata spiritual lebih banyak, guys. Dan daerah ini di Indonesia juga punya potensi masing-masing yang dikembangin untuk destinasi wellness ini, guys. Yang menarik, wisata wellness ini juga bisa kasih peluang untuk masyarakat lokal, pelaku UMKM, sampai penginapan, infrastruktur aktivitas, dan sebagainya, yang ternyata bisa mendapatkan cuan juga dari wellness tourism ini, guys. So, sangat-sangat apa ya, bisa dibilang sih salah satu hal yang luar biasa sebenarnya Indonesia itu, dan yang khususnya Bali juga punya wellness tourism, dan segala macam tourism bisa di Bali.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satgerti Loke Bali.
5: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja. Spada.

Saya, Kapolres Buleleng, AKBP Ruzi Gusman, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyatukan Indonesia.

So secara kesimpulan nomor berdua, kamu itu jangan pernah merasa apa ya istilahnya, kalau wellness tourism ini lebih ke nggak menyenangkan gitu ya. Meski wellness tourism ini naik daun, tapi jangan juga kamu sampai konsepnya itu berubah jadi sekedar tren doang gitu ya. Yang paling penting sekarang bagaimana pengalaman yang benar-benar memberikan manfaat yang aman buat kamu, dan yang pasti aktivitasnya sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan juga budgeting kamu guys. Oke? Dan jangan lupa cari referensi juga mau kemana dan layanan apa yang bisa bakal kamu pakai gitu ya guys. Jangan sampai merugikan kamu sendiri.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Take off this load.

Terus 5,4 Pro 2 RR Singaraja Pro 2 FM, nomor terbaik kamu karena kita Indonesia. Nomor Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi, dan ini dia DevSec yang ternyata rilis V4.1 Flash ya. Model AI yang baru untuk lebih hemat memori. Waduh. Salah satunya penerus dari DevSec ya untuk V4 Flash yang pada akhir Juli kemarin udah perbarui lagi, dan sekarang udah ada yang terbaru yang 0.1 ya. Dan penghematan memori ini dicapai sampai memakas ukuran kafe cache sampai juga bisa menghemat setengahnya gitu guys ya. Dan dengan ukuran kafe cache ini lebih kecil, dan DevSec juga mengklaim V4.1 ini dapat mengurangi kebutuhan memori gitu guys. Dan punya 552 miliar parameter dan punya cara yang mampu untuk menangani konten hingga 1 juta token. Dan bagian kafe cache yang disimpan di memori GPU ini hanya membutuhkan sekitar 1/4 kapasitas yang dipakai sama DevSec for V4 Flash gitu guys. Jadi buat kamu yang butuh menghemat memori, kayaknya bisa banget pakai DevSec ini untuk segala file. Gila ya, keren banget.

0: Buku Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan sebuah kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Instagram sekarang sudah punya fitur terbaru guys. Nah, rilis fitur baru yang mungkin bisa kamu pakai untuk nampilin postingan yang menandai atau tag bisa muncul ke tampilan profil utama. Nah, fitur ini namanya pembaruan minor tetapi cukup untuk kamu itu berguna banget ya. Dan fitur ini juga buka lebih banyak ruang kolaborasi sekaligus juga untuk opsi presentasi konten yang baru aja kamu buat gitu ya. Dan fitur ini bisa diakses langsung dari postingan yang menandai kamu atau postingan yang menandai teman kamu atau daftar tag ya. Dan akan muncul di opsi yang bertuliskan add to greet gitu guys. Wow, ini saling menguntungkan jadinya ya. Apapun tag-nya, kontennya nanti bakal di setelah di tag pasti akan jadi awal datangnya atau ditempatkan di awal. Bagus ya. Coba deh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Informasi tadi teman Pro 2, malware buatan Indonesia. Gila, ternyata Indonesia bisa juga buat malware ya guys ya. Dan malware ini diduga kuat buatan orang Indonesia karena spesifik menyasar pengguna di Indonesia. Dan selain mengancam WhatsApp, ada mata otak siang bisa mengunci file lewat enkripsi dan meneror korban secara psikologis. Dan tim peneliti juga keamanan cyber dari Zimperium yang membongkar malware ini. Dan hasil temuannya dipublikasikan langsung oleh mata otak ya, Indonesia Mobile Realms Malware and Spyware Integration ya. Dan yang pastinya dari penelitian ini menemukan dua varian mata otak, yaitu yang ini V1 dan V2, dan keduanya beredar dengan cara yang sama, dan yaitu lewat file APK di Google Play Store guys. Dan korban dijebak lewat phishing dan rekayasa sosial, dan supaya mau memasang APK ini, dan begitu terpasang aplikasi ini langsung bisa diakses di HP si adminnya. Hati-hati ya guys ya, malware walaupun buatan Indonesia jangan bangga guys, tapi justru harus dihindari gitu ya. Pokoknya seperti itulah teman Pro 2, hati-hati dalam menggunakan smartphone. Oke, itu dia informasinya. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di Spada. Dan sampai sini dulu, gue Zanin nemenin kamu, dan kita ketemu di hari rasa di Spada. Oke, so stay tune terus di Pro 2 FM, karena di Santi Siang ada Kang Saki nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Stay tune terus di Pro 2 FM, nomor terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Makasih ya. Now and never, I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Spada.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi, praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Ya enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia. Bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak. Auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Pro 2 Singaraja. Follow Instagram @RRIProduasingaraja. Facebook @RRIProduasingaraja.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, perempuan memiliki peran penting dalam pengasuhan dan pembentukan karakter anak sejak usia dini. Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Nyoman Merta Uliani mengatakan, pengasuhan tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga memberikan pendidikan dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, perempuan memiliki peran yang kompleks baik sebagai ibu, istri maupun bagian dari masyarakat. Karena itu, orang tua perlu memahami cara mendidik anak sesuai tahapan usianya. Informasi berikutnya, teman Pro 2, PT SDP Indonesia Ferry Persero menyiapkan penguatan operasional dan kapasitas layanan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di lintas penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Strategi tersebut meliputi pengendalian arus kendaraan, peningkatan kapasitas dermaga, penambahan armada, pengembangan area penyangga, serta integrasi sistem digital pelayanan. Langkah ini dilakukan menyusul peningkatan volume kendaraan yang melintas di Ketapang Gilimanuk. Data SDP mencatat sebanyak 43.327 kendaraan melintas selama 30 Agustus hingga 5 September 2026 atau meningkat 8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode tersebut, teman Pro 2, 176 kapal beroperasi dengan 1.210 trip, masing-masing turun 11% dan 21% secara tahunan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Yo, Swazi, disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai, teman Pro 2. Kali ini bareng aku, Zaki, nemenin kamu di Santai Siang. Tentunya masih di edisi hari ini ya, teman Pro 2. Di hari Minggu, guys, 13 September 2026. Gimana kabar kamu semuanya di hari ini? Dari pagi sampai menit ke-19, lepas pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Udah di atas jam 10, jadi hitungannya udah masuk waktu siang ya, teman Redua. Siang apa sayang sih ini? Aduh. Siang ya, guys ya. Dan aku bakal nemenin kamu di Santai Siang ini sampai jam 3 sore nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin siang kamu di hari Minggu ini. Semoga teman Pro 2 tetap bisa menjaga kesehatannya ya, karena akhir-akhir ini waduh cuacanya terik, terus juga anginnya lumayan kenceng gitu ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ada aktivitas di luar ruangan yang terpapar langsung sama cahaya matahari, pokoknya selalu lindungi diri teman Pro 2. Jangan lupa juga jaga cairan tubuh ya. Selalu banyak minum, guys, biar gak kekurangan cairan alias dehidrasi gitu ya. Dan kali ini buat kamu yang pengen request lagu, aku bakal nemenin dan juga muterin lagu requestan kamu, guys. Langsung wawa aja di WA-WA. Di mana? Di 0811-3991054. Atau juga di seluruh sosial media RD Singaraja, bisa banget. Stay tune aja, karena kita masih banyak banget single-single enak untuk nemenin siang kamu kali ini. Kita kali ini move dulu ya ke Tiara Andini dengan Terlanjur Mencinta. Aku

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketut Ngurah Harye, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita song-song Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro2 FM, sampai siang di Pro2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro2 FM.

Yo, teman-teman, produk masih di Santai Siang. Produk ada di Singkerja, teman terbaik kamu. Kali ini kita baca dulu ya requestan dari teman produk yang udah banyak ini request di WhatsApp kita ini di jam segini. Aduh, thank you guys ya. Di 0811-3991054 ada di nomor 2951 sekian. Foto kita blur, Kak. Semangat siarannya. Aduh, thank you banget. Dapat salam. Dapat semangat pertama nih aku di siang hari ini. Buat kamu juga semangat ya melakukan aktivitas di siang hari ini di setengah 11 ini ya, teman Rodo. Ditunggu foto kita blur gitu, guys. Sal Priadi ya. Next ada di nomor 6047 sekian. Lomba sihir, semua orang pernah sakit hati. Semoga udah sarapan, Kak ya. Salamnya buat semuanya teman Pro 2. Waduh, thank you. Iya loh, aku tapi udah sarapan, guys. Teman Pro 2 sih harusnya udah pada sarapan ya, atau mungkin ada yang baru bangun. Aduh, jangan ya teman Pro 2 bangun siang, nanti rezekinya dipatok ayam. Mendingan ayamnya yang kita makan, guys. Oke, thank you buat kamu ya. 6047. Bentar lagi ditunggu lagunya Lomba Sihir. Apa tadi judulnya? Semua orang ya pernah sakit hati. Iya guys, semua orang pernah sakit hati ya. Aku juga pernah kok teman bro, tapi enggak segmen request, enggak segmen curhat sih siang hari ini. Curhatnya kapan? Nanti malam guys ya. Next ada di nomor 8355, Kak. Request Salma Afah. Iya, ditunggu ya. Iya, Afah. Iya sih teman pro 2 udah pada bangun jam segini. Hari Minggu tuh emang harusnya minggu yang produktif ya teman pro 2 ya, meskipun hari libur. Jadi biasakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menyehatkan mungkin, atau mungkin yang pokoknya produktif lah, masak ya, terus berkebun di hari Minggu gitu ya teman pro 2. Kayaknya judul lagu bagus tuh, berkebun di hari Minggu. Cakep gitu ya teman pro 2 ya. Oke deh, biar gak makin kemana-mana, kita dengerin dulu aja lagu dari Salam Priadi dengan Foto Kita Blur.

Salma Salsabil, apa iya ya teman Rodua udah aku puterin buat kamu siang hari ini. Apa iya sih teman Rodua dia cinta sama kamu? Waduh, gak tahu ya, langsung aja tanya sendiri guys. Next, kita baca lagi request dari teman Rodua nih di 7208, sekian. Menghapus jejakmu, Peter Pan bang. Panas matahari takkan menghalangi semangatku untuk kerja hari Minggu ini. Waduh, ini sebenarnya pantun atau apa ya? Soalnya belakangnya ii semua nih, coba ya. Panas matahari tak akan menghalangi semangatku. Gini, penggalannya gini guys. Panas matahari tak akan menghalangi semangatku untuk kerja hari Minggu ini. Semangat siaran kak, salamnya buat semuanya. Thanks, iya, thank you banget teman Rodua. Bener kata bro apa sis ini ya, gak ngerti nih. Soalnya bio-nya gak ada namanya guys. Pokoknya buat kamu yang lagi kerja di hari Minggu ini, meskipun cuacanya panas, tetap semangat teman Rodua ya. Bareng Rodua bakal kuterin single-single enak pokoknya siang hari ini. Peter Pan apa tadi? Menghapus jejakmu, ditunggu ya teman Rodua ya. Next ada di 3940 sekian. MMGK, kasih loncat dikit siang ini, ditunggu ya. Waduh, kasih loncat dikit dengan lagunya Nekila MMG. Oke, ditunggu ya my man gue. My man gue nih mana sih gak datang-datang guys? Gak tahu nih kalau teman Rodua my man-nya udah punya belum nih ya. Hari Minggu enaknya cari my man ya. Lupakan guys. Next, kita ada satu lagi dari 1922 sekian. Jagat Rasa Samuel Cipta. Info live TikTok kak, makasih. Live TikTok,

untuk live TikTok kita hanya malam aja teman Roda di segmen request time di jam 9 sampai jam 10 gitu ya. Jadi buat kamu yang setiap malamnya free dan butuh hiburan ataupun request-request lagu, langsung join aja setiap malam bakal live nemenin malam kamu 1 jam ya, dari jam 9 sampai jam 10 di TikTok RRI underscore Singaraja. Langsung aja di kepoin ya nanti malam guys ya. Next song, apa tadi lagunya? Jaga Terasa, Samuel Cipta. Ditunggu buat kamu ya. Dan kali ini kita sikat dulu dengan Peter Pan dengan Menghapus Jejakmu. Enjoy.

Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Terbaik kamu.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang nggak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya, baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selok Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Generasi Muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

Oke teman Prodo, masih di Santai Siang Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes guys, masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di Santai Siang gitu ya, sampai jam 3 sore nanti. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Produa, selamat siang. Hampir aku ucap selamat sore guys. Menit ke 16 nih, lepas pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Gimana, baru bangun bubu siang atau belum tidur sama sekali teman Produa? Tapi mungkin udah di waktu-waktu istirahat ya siang hari ini ya. Jangan lupa ini guys, untuk makan siang dulu gitu ya, baru deh kalau sibuk dilanjut lagi aktivitasnya, tapi sempatkan dulu untuk makan siang teman Produa ya. Dan untuk nemenin siang kamu kali ini juga masih banyak single-single koleksi Produa, dan nanti juga kita mau bahas sesuatu yang ada kaitannya, ada hubungannya sama kamu-kamu semuanya, ini tentang anak muda. Wah, tentang apa? Bentar lagi aku share buat kamu. So stay tune aja.

0: Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindre, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Yo, teman Pro 2 masih di Santai yang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekarang di hari Minggu ya, teman Pro 2. Kira-kira di hari Minggu ini ada aktivitas apa, teman Pro 2? Mungkin ada hobi atau ketertarikan tertentu yang harus kalian lakukan di hari Minggu ini. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa, teman Pro 2. Tapi, kalaupun ada, lingkungan sekitar ini bisa banget jadi apa ya istilahnya ya, tempat untuk kamu berkembang, teman Pro 2 ya. Kalau kamu pernah ketemu orang yang punya hobi atau ketertarikan yang sama, teman Pro 2 ya, itu kamu bisa join salah satu komunitas yang ada di sekitar kamu, teman Pro 2. Jadi komunitas ini bukan cuma soal kumpul-kumpul aja ya, tapi juga tempat buat bertemu orang yang punya ketertarikan, terus apalagi keresahan atau mungkin tujuan yang sama, yang mulai dari komunitas musik kalau kamu suka main musik gitu ya, olahraga, fotografi, cosplay, teman Pro 2 bisa juga ya, terus juga apa ya, komunitas-komunitas yang bergerak di bidang sosial. Karena teman-teman Pro 2 yang jadi narasumber di studio memang banyak kan dari komunitas, dan mereka mendapatkan benefit itu ketika join di komunitas daripada sebelumnya yang diam aja sendiri gitu ya. Jadi buat anak muda, komunitas ini juga bisa jadi ruang tempat buat belajar hal-hal yang mungkin gak kita dapetin ketika di sekolah atau di tempat lain ya, teman Pro 2 ya. Kita bisa belajar komunikasi, terus juga kerja keras, ngatur kegiatan, bahkan belajar tanggung jawab terhadap semua program, bisa banget, teman Pro 2. Jadi kalau selama ini kamu merasa punya minat tertentu tapi bingung gitu ya mau nyalurin kemana, mungkin udah waktunya guys kamu cari komunitas yang satu frekuensi.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja dah.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

Ya teman-teman, produk masih di santai siang. Berdua era di singkat aja teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang komunitas ya teman berdua ya. Komunitas memang lagi banyak anak muda yang terjun di dalamnya gitu ya. Salah satunya mungkin komunitas-komunitas budaya di daerah. Ya jadi kalau ngomongin budaya daerah guys, mungkin yang langsung terbayang ada tari-tari tradisional, terus pakaian adat, apalagi bahasa daerah, sampai makanan khas gitu ya. Ngomongin tradisional pasti yang muncul itu di pikiran. Tapi sebenarnya budaya itu gak akan terus hidup ya kalau hanya disimpan sebagai sesuatu yang lahir atau dipelajari sesekali aja. Nah budaya akan terasa lebih hidup guys kalau ada orang-orang kayak kita-kita ini yang mau menjalankan, terus juga mengenalkan, mengetok tularkan, meneruskan. Nah disinilah peran komunitas itu bekerja teman produa. Nah komunitas ini menjadi tempat ya buat anak muda untuk ngumpul-ngumpul karena punya ketertarikan yang sama terhadap budaya daerah. Nah misalnya komunitas tari, terus juga musik-musik tradisional kayak aku yang sebutin di awal tadi ya, terus komunitas bahasa daerah, sampai komunitas yang aktif memperkenalkan makanan atau kesenian lokal teman produa. Jadi dari komunitas ini budaya gak cuma apa istilahnya ya diwarisin dari generasi sebelumnya, tapi juga bisa dibentuk, dikemas dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan anak muda sekarang. Keren banget.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway.

Oke, teman Produ masih di Santai Siang, Produ RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang komunitas ya, teman Produ. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau komunitas ini punya peran yang krusial ya dalam menjaga budaya daerah, karena kaitannya tadi tentang budaya guys ya. Jadi enggak harus selalu dengan kegiatan besar ataupun acara yang rame. Mulai dari belajar kesenian daerah deh, terus pakai bahasa daerah kita masing-masing, mengenalkan makanan tradisional, kalau bisa juga ikut kegiatan adat ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan sama budaya, kamu join teman Pro 2 ya. Dan pada akhirnya budaya daerah ini akan terus hidup kalau ada generasi kayak kita-kita yang mau mengenal dan juga ngerasa memiliki budaya tersebut. Dan untuk anak muda yang punya kesempatan besar untuk mengambil peran itu, kalau kamu ada di komunitas itu silahkan dilanjutkan teman Pro 2.

0: Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan Dim 1609 Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia. Semangat!
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman berdua, kamu pernah baru aja tuh naruh HP, beberapa detik kemudian malah diambil lagi, padahal gak ada chat nih teman berdua, gak ada notif, bahkan gak tahu mau buka apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari stimulasi cepat dari scrolling, video pendek, atau notifikasi. Akibatnya, tangan itu bisa otomatis mengambil handphone saat kita merasa bosan teman berdua. Tipsnya tuh simple untuk menghindari ini. Sebelum buka handphone, tanya ke diri sendiri, aku mau ngapain ya? Kalau jawabannya cuma iseng, coba tahan deh 5 menit dan lakukan hal lain gitu. Karena kadang yang kita butuhkan bukan scrolling, tapi istirahat sebentar dari layar teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Yos, teman berdua masih di Santai Siang. Berdua RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Menit ke-24 guys, lepas pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Gimana jam segini apa aktivitasnya nih? Hampir setengah 2. Semoga dalam waktu terbaik kamu ya, siang hari ini teman berdua. Dan kali ini guys, aku bakal share buat kamu semuanya informasi tentang berita olahraga. Kira-kira ada updatean apa kali ini? Kita ke MotoGP dulu teman berdua ya, hasil kualifikasi tentunya. Nah, Marco Bezzecchi ini tampil luar biasa guys di kualifikasi MotoGP San Marino 2026 ya. Pebalap Aprilia ini berhasil merebut pole position setelah mencatat waktu 1 menit 29,982 detik di sirkuit Misano guys. Nah, yang bikin catatannya makin spesial, Bezzecchi ini menjadi pebalap pertama dalam sejarah yang mampu menerobos batas 90 detik di sirkuit itu teman berdua. Terus ada Marc Marquez yang menyusul di posisi kedua, sementara Fermin Aldeguer ini melengkapi baris terdepan di posisi ketiga. Dan ini juga menjadi pole position kedua Bezzecchi ya secara beruntun, dan yang keempat musim ini teman berdua. Terus di belakang tiga besar ada Fabio Di Giantonio. Terus di posisi keempat ada Jorge Martin di urutan kelima, sorry ya. Terus ada Luca Marini ditampil impresif juga dengan menempati posisi keenam guys. Sementara di belakangnya ada Pedro Acosta. Ketujuh ada Franco Morbidelli. Nah, Alex Marquez keberapa? Dia di posisi ke-9 teman berdua ya. Dan pokoknya wah, ini kalau lihat dari hasil kualifikasinya, persaingan di Misano kali ini tentunya kayaknya bakal panas banget teman berdua. Gimana? Dukungan kamu tertuju ke siapa?

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: kesepian.
1: Yo guys, masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini infonya lanjut ke sepak bola nasional guys. Ada Persija Jakarta, ini yang sukses memenangkan laga rivalitas melawan Persib Bandung dengan skor 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno semalam guys, Sabtu 12 September 2026 ya. Dua gol Persija ini dicetak Alexander Jeremiev dan juga Ivan Mamut. Sementara untuk di Persib hanya mampu membalas lewat Balsa Sekulic, teman Pro 2. Dan kemenangan ini tentu jadi modal penting buat Persija, apalagi pertandingan melawan Persib ini selalu punya tensi dan juga gengsi tersendiri. Waduh, seru banget ya laga El Clasico semalam guys. Nah, dengan hasil ini Persija mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan sementara berada di posisi kedua BRI Super League 2026-2027 gitu ya. Kalau udah laga Persija kontra Persib ini emang menang tipis aja rasanya udah bikin pendukung deg-degan sampai peluit akhir ya, teman-teman ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Iskandar Jamil, Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2020 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, cerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Oke teman, Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini infonya masih dari sepak bola Indonesia guys. PSSI ini resmi kerjasama sama Ajax Amsterdam guys, untuk ngembangin kualitas pelatih sepak bola di Indonesia. Nah, kerjasama

Main ini teman Rodua ditandai dengan penandatanganan MOU ya dalam Indonesia Sport Summit 2026. Nah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini menyebut kolaborasi sama Ajax Amsterdam punya fokus yang berbeda dari kerjasama PSSI dengan KNVB karena ini lebih diarahkan pada pengembangan sepak bola elit khususnya dari sisi kepelatihan teman Rodua. Nah, nantinya guys ke depan PSSI ini akan cari pelatih-pelatih Indonesia yang punya potensi untuk dapetin pengembangan bareng Ajax. Nah, Ajax juga akan ngirim beberapa pelatih ke Indonesia untuk lihat langsung potensi para pelatih di berbagai daerah. Dan program ini guys akan berjalan selama 1 tahun dulu dan terbuka kemungkinan untuk dilanjutkan nanti ke depan gitu ya. Wah, pokoknya kalau ilmu kepelatihan dari klub besar kayak Ajax ini bisa benar-benar diterapin sampai ke daerah-daerah pelosok teman Rodua, tentu menarik banget ya untuk melihat bibit-bibit baru bola Indonesia beberapa tahun ke depan. Kita tunggu aja.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: FM. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Never call your number. Am I reading into your smile? Or am I reading between your lips? Was that a spark of my imagining this? Maybe you got somewhere to be, and I'm afraid of what the answer will be. So instead, I watch you leave.

0: I saw you on the train last night and I just walked on by.
1: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi dengerin lagu terus kepikiran, ini penyanyinya manusia atau AI ya? Nah, Spotify bentar lagi punya jawabannya. Mulai pertengahan September, Spotify bakal menghadirkan lencana AI persona untuk menandai profil artis yang kemungkinan menggunakan persona berbasis AI. Lencana ini bakal muncul di profil artis pencarian sampai baris lagu di playlist. Tapi label ini gak akan mempengaruhi rekomendasi musik Spotify. Fitur itu melengkapi berbagai sistem transparansi Spotify lainnya ya, supaya pendengar itu makin tahu soal penggunaan AI dalam musik. Nah, kalau kamu sendiri lebih penasaran sama musiknya atau justru pengen tahu siapa sih yang sebenarnya ada di balik suara yang kamu dengar? Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Sampai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Sampai siang di Prodo FM.

Forever Young, teman Rudo, udah aku puterin buat kamu siang hari ini. Semoga energi positif dari lagu ini juga menular ke teman Rudo ya. Selalu terlihat muda, usia pun berapa semangatnya harus jiwa muda ya, teman Rudo. Dan oh iya, siaran ini teman Rudo bisa juga nih kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital, guys. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing. Dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun gitu ya. Kamu bisa nikmatin fitur-fitur yang tersedia, jadi silakan dieksplor sendiri fiturnya apa aja. Banyak soalnya fiturnya teman berdua, jadi kalau aku jelasin bisa sampai nanti sore gitu ya. Jadi silakan dieksplor sendiri fitur-fiturnya, keren banget semuanya, guys. Dan buat teman berdua yang mungkin lagi di perjalanan siang hari ini, kira-kira bakal kemana, guys? Pokoknya buat kamu yang lagi nyetir, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Stay fokus buat kamu yang lagi nyetir siang hari ini. Atau yang ingin share traffic Singaraja dan sekitarnya, bisa banget, siapa tahu informasi kamu berguna buat teman Pro 2 yang lainnya yang baru ingin jalan menuju suatu destinasi siang hari ini gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan untuk nemenin kamu masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin untuk nemenin siang kamu kali ini. So stay tune aja. Aku

0: RI Jerongan Dung Harati.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
2: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Podcast Produksi.

0: Bocil.
1: Gila gak bocil? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini guys, ada kabar yang cukup mengejutkan. Aduh, dari dunia musik Indonesia, teman Pro 2. Kangen Band yang udah berkancah sejak 2005 ini resmi dinyatakan bubar sama gitaris sekaligus pendirinya, Dodi Hardianto, teman Pro 2 ya. Kabar ini disampaikan Dodi melalui akun Instagram pribadinya di Sabtu kemarin, 12 September. Ia bilang keputusan itu berkaitan sama persoalan internal guys, yang menurutnya udah berlangsung cukup lama ya. Wah, tentu kabar ini cukup bikin kaget teman Pro 2, apalagi Kangen Band ini udah punya perjalanan panjang dan punya banyak penggemar tentunya di Indonesia ya. Nah, Kangen Band sendiri guys ini udah beberapa kali mengalami pergantian personel sebelum kembali ke formasi yang dikenal pada era 2020-an. Pokoknya formasi yang kita tahu lah gitu ya. Pokoknya aduh, kalau bener-bener berakhir pastinya bakal banyak penggemar yang punya cerita ya, dan juga kenangan sendiri bareng lagu-lagu dari Kangen Band. Aduh, jangan bubar lah, jangan bubar lah.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu. Sampai siang.

Yo teman Prodo masih di Santai Siang Prodo RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Kali ini infonya buat kamu yang dulu ngikutin drama Korea The Scam Dance of the Sun. Teman Prodo, ada kabar menarik. Cerita populer itu bakal diadaptasi ke versi Indonesia dengan Dian Sastrowardoyo dan juga Reza Rahardian sebagai pasangan utamanya, teman Prodo. Nah, film ini disutradarai sama Hanung Bramantyo, guys, dan dijadwalin tayang di bioskop tahun depan, 2027. Nah, Kak Dian ini, alias Kak Dian Sastro ini, akan memerankan Cahaya Diandra, seorang dokter. Sementara Bang Reza akan memainkan karakter dari dunia militer, gitu ya. Pokoknya, pemerannya aja udah bikin seneng ya, penasaran juga teman Rondo ya. Apalagi dua nama ini emang punya kemampuan acting yang gak perlu diraguin lagi sih pokoknya ya. Nah, tapi film ini bukan remake dari versi Korea, teman Rondo. Hanung Bramantyo bilang semalam WA aku gitu ya, sebagai adaptasi bebas, sehingga ceritanya akan dibuat lebih deket dengan kehidupan di Indonesia, kondisi masyarakat Indonesia gitulah ya. Nah, versi Koreanya sendiri ini pertama kali tayang di tahun 2016 dan dibintangi Song Joong Ki serta Song Hye Kyo. Jadi buat kamu yang dulu baper sama serial ini, teman Prodo ya, menarik banget untuk melihat seperti apa rasa versi Indonesianya. Kita tunggu aja, masih tahun depan sih ya teman Prodo ya. Dan oke, teman Prodo, wah karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah gitu. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang edisi hari ini di hari Minggu 13 September 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul berapa tadi ya, pukul 10 ya sampai menjelang pukul 15 kali ini. Tapi jangan ubah frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di Sore Ceria ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu. Oh, Kak Wira apa siapa ya, coba aku cek dulu teman Pro 2 sekarang. Di hari Minggu, iya bener Kak Wira, bener, yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal dia puterin untuk nemenin sore kamu. So, stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan Dim 1609 Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia. Semangat!
1: Teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Listening to Produa FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Produa.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero menyiapkan penguatan operasional dan kapasitas layanan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di lintas penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Strategi tersebut meliputi pengendalian arus kendaraan, peningkatan kapasitas dermaga, penambahan armada, pengembangan area penyangga, serta integrasi sistem digital pelayanan. Info selanjutnya, teman Pro 2, perempuan memiliki peran penting dalam pengasuhan dan pembentukan karakter anak sejak usia dini. Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Nyoman Merte Uliani, mengatakan pengasuhan tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga memberikan pendidikan dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Info terakhir, teman Pro 2, RRI Singaraja memberikan apresiasi kepada 5 pengisi acara yang selama ini berkontribusi menghadirkan siaran yang mencerdaskan dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok menyebut, kontribusi para pengisi acara menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas siaran RRI, terutama dalam menghadirkan informasi, edukasi, serta nilai-nilai kehidupan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, itu tadi Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, Meong Meong Meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu ciliknya itu kan tahun 2014.

0: makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dibunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: lagu ini yang banyak di Prodo FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

Jessica dan juga adik Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort

0: 2020 ya. Kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Posisi 19 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Posisi 18 Selina Grace Adirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Jusi Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Di posisi 8 Naikila Main-Main Gue. Posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Sal Priadi Foto Kita Blur. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Rabun Jauh Milik Bernadia. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 2 minggu ini Teman Pro

0: atau di App Store. Terima kasih untuk Oza soundman kita. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematics and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana.

0: Sebaik Kamu. Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Cat Sai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: di minggu ini?
1: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
2: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman peluru, minggu ini memasuki minggu ke-8-nya, ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru, minggu ini bertahan selama 6 minggu, dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

kesehatan selama 14 minggu ada di sini Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Podcast 92 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8,

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget memperoleh dua faktanya. Karena Sin tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya, dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih, nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: peringkat keempat minggu ini teman Pro2 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman Pro2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Elan dan Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya, Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,4 FM Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu. Teman berdua balik lagi kali ini bareng aku Wira ya. Setelah tadi kita gabung ke Pro 2 Jakarta ngikutin relay Indonesia Top 20 nasional dan internasional Top 20 nasional ya teman berdua. Kali ini aku ngajakin kamu untuk masuk ke segmen ngeteh sore yuk. Jadi musik dan informasi-informasi ringan buat menemani sore kamu untuk menghadapi besok Senin teman berdua. Gimana tetap semangat? Iya harus semangat, jangan kendor-kendor semangatnya ya. Yang penting apa? Tetap sehat dan selalu bersyukur teman berdua. Hais. Tumben bijak, enggak apa-apa. Yang penting suatu Seninnya semangat kamu ya teman berdua. Ini seperti ini teman berdua, ada informasi pertama nih buat kamu ya teman berdua ya. Sekarang ini bukan cuman media sosial yang menentukan berita apa yang kamu baca teman berdua. Algoritma platform digital juga ikut menentukan informasi yang muncul di layar kamu nih berdasarkan kebiasaan dan perilaku kamu ketika online atau ketika scrolling-scrolling nih. Kementerian Komunikasi dan Digital menyoroti bahwa distribusi informasi kini semakin bergeser dari ruang redaksi ke algoritma platform teman berdua. Paham kan kamu maksudnya? Artinya nih, apa yang kamu like, apa yang kamu tonton sampai beberapa lama itu sampai berapa lama berhenti nih di sebuah video atau di sebuah konten media sosial ya, mempengaruhi konten-konten berikutnya yang muncul nih di FYP kamu. Wis, bukan FYP di beranda gitu atau di pencarian kamu ya. Jadi kalau kamu merasa timeline kamu isinya itu-itu aja, bisa jadi bukan kebetulan teman berdua. Dan emang bukan kebetulan sih, algoritma memang sedang membaca pola kamu teman berdua. Jadi semisal kamu di entah di TikTok atau di Instagram, di Facebook, kamu ketika sedang melihat misalnya motor atau konten masak, nanti yang keluar itu sesuai dengan apa yang paling lama kamu lihat dan apa yang kamu like. Nanti algoritmanya akan membaca, oh berarti kamu sukanya otomotif nih, nanti dikeluarin tuh FYP-FYP-nya atau yang viral-viral tentang otomotif atau tentang masak gitu teman pro 2. Bahkan di teman pro 2 ya, aku juga ada pengalaman di saat kamu misalnya search apa gitu di online, di apa sih nama di tempat jual beli online teman pro 2, misalnya kamu search gitu ya di marketplace, ya aduh mau ngomong gitu aja bingung ya, di marketplace nih misalnya mau mencari apa, nah nanti di media sosialnya yang terhubung dengan email yang sama, dia akan memunculkan rekomendasi-rekomendasi yang kamu search di marketplace tersebut teman pro 2. Woi, sekarang emang udah canggih banget ya teman pro 2 ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu like ya teman pro 2. Di like, ditonton, di share gitu, hati-hati karena itu nanti akan muncul terus menerus di FYP kamu. Tetap intinya satu ya, tetap bijak dalam bermedia sosial ya teman pro 2. Dan jaga ketikan-ketikan, jaga komenan-komenan, jangan asal sekarang bisa kena pasal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat, pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang, Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong, catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah, fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali. Atau hubungi marketingnya, Dini di 081-236-274-875. Atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, lanjut lagi yuk. Masih bareng aku Wiraya di sore ceria weekend kali ini ya. Masih di ngeteh sore yuk, musik dan informasi aja buat kamu teman berdua. Info selanjutnya nih ada gini teman berdua. Gaming itu sekarang makin berkembang menjadi aktivitas sosial. Di Indonesia sendiri teman berdua, gaming center mulai menjadi tempat anak muda untuk berkumpul, bermain sekaligus membangun pertemanan dan komunitas berdasarkan minat atau game yang sama nih. Tapi para ahli juga mengingatkan teman berdua, ruang digital perlu tetap digunakan dengan bijak karena komunitas online tertentu bisa membawa penggunanya pada konten-konten yang berbahaya. Jadi, yang jadi masalah nih, bukan sekedar berapa lama kamu bermain game, tapi juga kamu berinteraksi dengan siapa dan mengkonsumsi konten seperti apa selama berada di dunia digital atau di dalam gaming. Karena aduh, kemarin aku sempat baca di dalam game itu kan ada chatnya. Jadi nanti biasanya itu yang sering disalahgunakan sama orang-orang yang tak bertanggung jawab teman berdua. Jadi lebih berhati-hati semisal chat atau message ya di dalam game itu dengan orang-orang yang gak dikenal itu kamu lebih hati-hati. Misal diajak ketemuan atau apapun itu hati-hati teman berdua, karena dari situ bisa menjadi hal-hal yang tidak kamu inginkan gitu. Jadi pokoknya lebih bijak, misalnya nge-game ya udah chat ya chat seperlunya aja, jangan sampai belum kenal udah minta ketemuan lah, udah minta nomor telepon, udah minta transfer lah, jangan sampai kejadian seperti itu ya teman berdua. Misal kalau mau game ya udah chatnya di game itu ya fokus aja bahas gamenya, jangan sampai masalah-masalah pribadi atau data-data pribadi kamu share, kamu chat dengan gampang gitu aja ke teman-teman game kamu yang nggak kamu kenal gitu teman berdua ya.

0: Keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Singaraja, teman terbaik.

Oke teman bro dua ya, masih bareng aku Wira tentunya di Sore Ceria. Oke selanjutnya nih teman bro dua, aku mau ngasih info buat kamu nih. Sekarang ini penggunaan media sosial oleh anak dan remaja sekarang menjadi perhatian banyak negara teman bro dua. Sejumlah pemerintah mulai membuat aturan untuk membatasi akses pengguna di bawah umur karena kekhawatiran terhadap cyberbullying nih. Kecanduan bisa paparan konten berbahaya hingga kesehatan mental nih, mental health teman bro dua ya. Australia bahkan udah lebih dulu menerapkan pembatasan usia. Tren ini menunjukkan bahwa pertanyaan soal media sosial sekarang bukan lagi sekedar boleh atau enggak, tetapi gimana menciptakan ruang digital yang lebih aman untuk anak muda. Nah, jadi ini tugasnya untuk kamu teman bro dua. Semisal emang belum batasan usia kamu untuk menggunakan media sosial, ya udah jangan dulu. Kalau buat orang tua, tolong diawasin tuh anak-anaknya, karena kan sekarang gampang banget ya download media sosial itu, tinggal di App Store dan Play Store tuh pasti banyak banget ya. Jadi buat para orang tua mungkin bisa dipasang pengaman gitu ya di handphonenya anak-anaknya gitu. Dan buat kamu teman berdua harus sadar diri, emang belum saatnya, emang masih dilarang sama pemerintah. Jangan membuat akun dengan umur, kan biasanya dapat batasan usia kelahiran tahun berapa tuh baru bisa, nanti kamu palsuin kelahiran kamu sehingga kamu bisa. Jangan sampai seperti itu, karena ini program yang bagus ya, karena menurut aku ya dari pemerintah, karena di usia-usia anak-anak atau masih remaja gitu ya, belum bisa mengontrol emosi dan belum bisa menggunakan media sosial dengan bijak menurut aku ya teman berdua. Ya begitu, karena emosinya masih belum stabil, jadi sering komen sembarangan, sering hate comment, nah itu berbahaya. Terus saking gampangnya bikin akun nih sekarang, jadi banyak banget sekarang buzzer-buzzer yang bayaran gitu. Jadi buat kamu teman berdua, teman bro dua ya, aku harap bijaklah dalam bermedia sosial. Kalau memang kamu udah batasnya untuk bermain media sosial, bermainlah dengan bijak ya. Jangan komen-komen yang sembarangan, jangan menyebar informasi sembarangan. Kamu harus cek and recheck lagi, di cross check lagi informasi-informasi yang ingin kamu sebar gitu teman bro dua. Dan kalau emang belum batasnya kamu untuk menggunakan media sosial, ya udah jangan main media sosial dulu gitu teman bro dua ya. Ini udah program dari pemerintah, bahkan sekarang dunia pun udah mulai serius nih, karena memang banyak banget kasus-kasus yang berawal dari kasus-kasus kriminal ya, tindakan kriminal yang berawal dari media sosial gitu teman bro dua.

0: saya, Kapolres Buleleng, AKBP Ruzi Gusman, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyatukan Indonesia.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

UNESCO mencatat kebijakan ini muncul karena ponsel dianggap bisa mengganggu konsentrasi belajar dan berpengaruh terhadap kesejahteraan siswa nih teman berdua. Menariknya ini bukan berarti teknologi dianggap buruk. Justru tantangannya adalah gimana menggunakan teknologi pada waktu dan tempat yang tepat. Jadi mungkin pertanyaannya bukan bisa gak hidup tanpa handphone, tapi kapan kamu emang perlu HP gitu. Ini yang sebenarnya dari lingkup kecil dulu ya, keluarga gitu. Jadi peran orang tua, peran saudara, kakak, adik gitu, harus bisa saling mengingatkan waktu dan tempat yang tepat untuk menggunakan handphone. Aku setuju sih kalau ke sekolah gak usah pakai handphone. Memang teknologi itu sekarang itu kita tetap harus mengikuti, tapi tetap perkembangan mental, entah perkembangan kesejahteraan siswa juga itu tetap harus dipikirkan. Semisal memang bukan saatnya untuk menggunakan handphone, ya jangan dulu gitu. Terima kasih buat sekolah-sekolah yang udah membatasi siswa untuk membawa handphone ke sekolah. Itu aku pikir sebuah langkah yang bagus ya. Jadi momen-momen tertentu aja mungkin ketika ada apa boleh dibawa gitu. Good luck deh pokoknya. Dan buat kamu ya teman pro 2 ya, yang mungkin kamu masih sekolah ya, harus sadar diri juga ya, karena memang belum terlalu dibutuhkan handphone ketika di sekolah, karena mungkin sekolah juga sudah menyediakan komputer-komputer yang bisa digunakan untuk mengakses di internet, dan tentunya juga sudah dibatasi gitu teman-teman.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Intinya teman Pro 2, hidup sehat di era rebahan gak harus dimulai dari perubahan besar. Kurangi waktu duduk terlalu lama, sempatkan bergerak, cukupkan minum air putih, makan lebih seimbang, dan jangan mengorbankan waktumu untuk istirahat teman Pro 2. Gak perlu langsung jadi anak gym, mulai aja dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Karena tubuh kita gak butuh perubahan yang sempurna, tapi butuh kita untuk lebih sering bergerak.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Take 1 2 1 2 1 2 testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja di sore ceria kali ini bareng aku Wira teman Pro 2. Kali ini masuk ke segmen Pro 2 Dewata, informasi di seputaran Bali aja nih teman Pro 2. Oke, info pertamanya teman Pro 2, ada seekor hiu paus jantan yang berukuran sekitar 8 meter ditemukan terdampar di pantai Pengeregoan nih, Jembrane, Sabtu 12 September 2026 teman Pro 2. Satwa ini pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 5 pagi, kemudian dilaporkan kepada aparat dan perangkat desa. Polisi bersama sejumlah instansi terkait langsung melakukan penanganan. Hasil pemeriksaan menunjukkan hiu paus memiliki panjang sekitar 8 meter dengan lebar badan 3,5 meter dan lebar mulut mencapai 2,15 meter teman Pro 2. Tim juga melakukan nekropsi untuk mengetahui kondisi biologis serta faktor yang berkaitan dengan kematiannya. Setelah pemeriksaan selesai, bangkai hiu paus dievakuasi menggunakan eskavator dan dikuburkan di lokasi yang telah ditentukan. Nih teman Pro 2.

0: Apa itu didengarkan? Kok kayak orang bertengkar?
1: Duh, ibu ini kok ganggu aja sih? Ini emang anak-anak muda ini lagi bertengkar, Bu.
0: Kok dengarkan orang bertengkar gitu? Matiin aja radionya. Atau cari frekuensi yang lain gitu loh. Itu radio apa sih ya? Kok menayangkan pertengkaran gitu?
1: Waduh, ibu ini cek gawat, geng. Emang enggen yen iluh dengerin orang bertengkar?
0: Loh, kalau kita ikut dengarkan tayangan pertengkaran-pertengkaran gitu, bisa-bisa kita ikutan suka bertengkar. Maya gang, itu tayangan yang tidak mendidik. Nah, kita bisa melaporkan radio atau TV yang menayangkan konten-konten yang tidak mendidik ke Komisi Penyiaran Indonesia.
1: Yeh, ternyata ibu pinter, no. Padahal cuma gen ngil jadi ibu rumah tangga. Banggai lu ngelah ibu kene, po.
2: Jika Anda menemukan konten acara yang tidak mendidik di TV maupun di radio di wilayah Bali, bisa Anda adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Segala konten tayangan TV dan radio harus sesuai dengan P3 SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
3: Teman Pro2, jangan ganti frekuensi ya.
4: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
5: Pro2.
6: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Lanjut lagi teman Rodo, masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu bareng aku Ira di sore ceria kali ini ya. Oke, informasi selanjutnya teman Pro 2. Tapi sebelum masuk ke informasi selanjutnya, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat teman Pro 2 yang melaksanakannya. Oke, gas lanjut selanjutnya. Ada sebanyak 21 pejabat di lingkungan Pemkab Jembrana dilantik dan dikukuhkan Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan nih teman Pro 2 pada Jumat 11 September 2026. Uniknya pelantikan digelar di halaman SMA Negeri 2 Negara dan turut dihadiri Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krishna nih. Bupati Kembang menyebut pemilihan sekolah ini bertujuan menanamkan nilai kepemimpinan dan keteladanan kepada generasi muda. Para pejabat diminta bekerja keras, disiplin, menjaga integritas serta turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat nih teman Pro 2. Dari 21 pejabat tersebut, satu merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama, sementara 20 lainnya merupakan pejabat administrator dan pengawas nih. Wih, salut kalau begini ya. Jadi bisa dicontoh sama adik-adik SMA Negeri 2 Negara nih. Gimana kalau misalnya nanti mereka dilantik untuk menjadi pejabat nih teman Pro 2. Semoga amanah ya.

0: online terus, balas WA, boro-boro, chat sekarang, balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Singaraja.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 Dewata Info seputar Bali di sore ceria kali ini bareng aku Wira ya teman Pro 2. Ada informasi selanjutnya nih teman Pro 2 dari Ibu Leleng aja nih. Ada Bank Sampah Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa yang membuka layanan bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk menjual sampah yang masih memiliki nilai guna. Sampah yang diterima antara lain kertas, botol plastik, dan kaca, kardus, duplek, hingga galon teman Pro 2. Sampah yang masuk akan ditimbang dan dipilah sebelum dijual kepada mitra atau pengepul nih. Hasil penjualannya kemudian diberikan kepada penyetor dalam bentuk uang tunai maupun non tunai. Layanan ini dibuka setiap minggu pukul 14 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Bank Sampah Undiksa berharap masyarakat tidak lagi menganggap sampah sebagai barang tak berguna, karena jika dipilah dengan tepat, sampah juga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan teman Pro 2. Wih, buat kamu nih anak kos atau anak sekolah yang pengen uang tambahan uang jajan, mungkin kamu bisa ngumpulin sampah-sampah yang masih bisa digunakan ya, yang masih memiliki nilai guna. Kamu kumpulin tuh nanti setiap hari Minggu jam 2 sampai jam 5 storein deh ke Undiksa gitu teman Pro 2. Jadi bisa nambah uang jajan lah, lumayan buat beli pentol. Oke teman Pro 2, informasi ini sekaligus jadi info penutup di sore ceria edisi kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 3 tadi sampai sekarang menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Semoga kamu terhibur dan semakin happy ya untuk menghadapi besok hari Senin. Semangat teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti di Jaga Malam kamu bakal ditemenin sama Gigi sampai jam 12 malam. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI, singer jatuh teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit, bye-bye teman Pro 2.

makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kami.

0: Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, PT ASDP Indonesia Ferry Persero menyiapkan penguatan operasional dan kapasitas layanan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di lintas penyeberangan Ketapang Gilimanu. Strategi tersebut meliputi pengendalian arus kendaraan, peningkatan kapasitas dermaga, penambahan armada, pengembangan area penyangga, serta integrasi sistem digital pelayanan. Langkah ini dilakukan menyusul peningkatan volume kendaraan yang melintas di Ketapang Gilimanuk. Data ASDP mencatat sebanyak 43.327 kendaraan melintas selama 30 Agustus hingga 5 September 2026, atau meningkat 8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Informasi berikutnya, teman Pro 2, RRI Singaraja memberikan apresiasi kepada 5 pengisi acara yang selama ini berkontribusi menghadirkan siaran yang mencerdaskan dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok menyebut kontribusi para pengisi acara menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas siaran RRI, terutama dalam menghadirkan informasi, edukasi, serta nilai-nilai kehidupan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Itu dia Info Pro 2, jangan kemana-mana, tetap bareng aku GG di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku Gege, tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja. Lagi pada ngapain guys? Kepo dikit boleh kali. Di minggu malam ya teman Pro 2 yang mungkin minggu ini sudah menghabiskan waktunya bareng pasangan atau bareng PDKT-an gitu atau bareng mantan ada. Semoga hari Minggu kamu menyenangkan ya. Dan di sisa hari Minggu ini aku bakal nemenin kamu tentunya di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti ya, dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hit favorit kamu teman Pro 2. Dan di Jaga Malam hari ini kita buka dengan Pos Jaga, pengen ngobrol sambil Jaga Malam lifestyle teman Pro 2. Kita bakal ngomongin seputar hidup fleksibel di tengah kota saat ini yang dilakukan anak muda ya, gaya hidup urban anak muda sekarang. Kira-kira seperti apa teman Pro 2 ya? Mungkin ya sekarang banyak gitu ya lifestyle atau gaya hidup yang diterapkan oleh anak muda ya, dan banyak juga yang populer, banyak juga yang menerapkan. Nah, kita akan bahas tentunya di Pos Jaga Jaga Malam kali ini ya. Kita mulai dari sesuatu yang sekarang semakin umum dilakukan, yaitu produktif tanpa harus selalu berada di kantor atau ruang belajar formal ya. Dan kenapa kerja atau belajar dari kafe dan co-working space gitu bisa terasa lebih menarik ya saat ini bagi anak muda. Kira-kira kenapa teman Pro 2? Kalian punya opini kah? Atau punya statement kah? Kita bahas nanti ya di segmen berikutnya teman Pro 2. Dan untuk menghidupkan minggu malam kita malam hari ini, aku punya satu lagu dari Surface teman Pro 2 yang dulu sempat viral ya, ada Sunday Best. Enjoy.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya, di pos jaga lifestyle kita malam hari ini. Kita mulai nih pembahasannya terkait dengan gaya hidup urban anak muda saat ini ya, teman Pro 2. Salah satu ciri gaya hidup urban anak muda saat ini adalah produktivitas yang semakin fleksibel gitu ya. Kalau dulu mungkin belajar itu identik dengan ruang kelas dan bekerja itu identik dengan kantor gitu ya. Sekarang pilihannya semakin beragam, teman Pro 2. Ada yang memilih mengerjakan tugas dari kafe, bekerja dari co-working space, atau mencari tempat yang menurut mereka bisa membuat lebih nyaman dan fokus gitu ya. Fleksibilitas ini memberikan kesempatan untuk mengatur aktivitas dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi gaya hidup urban juga mulai bergerak ke arah yang lebih sehat. Anak muda semakin banyak yang tertarik dengan olahraga seperti lari, bersepeda, gym, hingga berbagai aktivitas olahraga luar ruangan lainnya gitu ya. Dan bahkan sekarang di mix and match dengan gaya berpakaiannya gitu. Jadi makanya sekarang banyak yang disebut-sebut sebagai pelari culture. Asik deh kata saya teh. Jadi bukan cuma soal penampilan aja, tetapi juga bagaimana menjaga tubuh tetap aktif di tengah rutinitas yang padat saat ini gitu ya, in this economy guys. Begitu juga dengan pilihan makanan. Kesadaran untuk memperhatikan apa yang dikonsumsi mulai menjadi bagian dari gaya hidup sebagai anak muda saat ini. Jadi produktif bukan berarti harus terus bekerja tanpa istirahat ya, teman Pro 2. Justru keseimbangan antara aktivitas, kesehatan, dan waktu untuk diri sendiri menjadi semakin penting saat ini. Dan selain ingin lebih sehat, ada satu tren lain yang menarik ya, teman Pro 2. Anak muda urban juga mulai mempertanyakan, apakah semua barang yang kita punya benar-benar kita butuhkan atau tidak? Nah, dari pertanyaan simple ini, muncul gaya hidup yang lebih minimalis dan praktis lagi. Kita bahas konsep micro living dan Yono di segmen berikutnya. Bukan Yono Bakri, tapi teman Pro 2 ya. Nanti deh aku spill, teman Pro 2 ya, di segmen berikutnya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: gak sih? Karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong. Namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kali ini kita masuk ke tren yang berkaitan dengan cara anak muda melihat barang ya, tempat tinggal dan pengalaman hidup, yaitu gaya hidup minimalis. Di tengah kehidupan urban yang serba cepat saat ini, sebagian anak muda mulai memilih sesuatu yang lebih praktis dan fungsional. Nggak harus punya banyak barang, yang penting barang tersebut memang digunakan dan memberikan manfaat. Konsep seperti micro living juga muncul dari kebutuhan hidup di perkotaan. Hunian yang ukurannya lebih kecil bisa tetap nyaman selama ditata secara efektif dan sesuai kebutuhan, tentunya ditambah lagi estetik asik. Kemudian ada istilah YONO, teman, bukan YONO Bakri, bukan ya. YONO ini you only need once ya, yang mengajak seseorang untuk lebih mempertimbangkan kebutuhan sebelum membeli atau melakukan sesuatu. Intinya bukan berarti kita gak boleh membeli barang atau menikmati sesuatu, tapi kita bisa lebih sadar sebelum mengambil keputusan ya. Misalnya sebelum check out barang karena lagi viral gitu, coba tanya ke diri kita sendiri dulu deh gitu. Aku memang membutuhkan ini atau cuma takut ketinggalan tren aja? Nah, itu kan jadi pertanyaan, teman Pro 2. Karena hidup minimalis bukan berarti hidup tanpa kesenangan. Justru kita belajar memilih mana yang memang penting dan mana yang hanya keinginan sesaat ya, atau FOMO gitu ya. Tapi ada satu tantangan besar dalam gaya hidup urban anak muda sekarang. Di satu sisi kita ingin hidup lebih sederhana, tapi di sisi lain kita hidup di era media sosial yang membuat semuanya terlihat menarik dan harus dibagikan. Nah, bagaimana media sosial membentuk gaya hidup sekaligus mempengaruhi kebiasaan belanja anak muda saat ini? Kita bahas di segmen terakhir nanti ya, sekaligus jadi penutup di Pos Jaga Jaga Malam Broadway dari Singaraja kali ini. So stay tune terus guys, enjoy.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita sudah sampai di segmen terakhir Pos Jaga Lifestyle, Jaga Malam Pro 2 RRI Singer aja kali ini. Media sosial seperti Instagram dan TikTok sekarang bukan cuma menjadi tempat berbagi foto atau video aja. Platform digital juga ikut membentuk bagaimana anak muda melihat tren saat ini. Memilih tempat nongkrong, menentukan gaya berpakaian, sampai memilih barang yang ingin dibeli gitu ya. Sesuatu yang viral bisa dengan cepat menjadi bagian dari gaya hidup. Melihat orang lain membeli barang tertentu atau mengunjungi tempat tertentu kadang membuat kita ikut tertarik juga. Iya gak sih, ngaku aja teman Pro 2.

sekaligus aktif di dunia digital tanpa kehilangan kendali atas pilihan kita sendiri. Jadi buat kamu teman Produa sebelum mengikuti tren berikutnya nih ya, coba lagi-lagi tanyakan kepada diri kita sendiri, ini benar-benar aku suka atau cuman karena semua orang sedang melakukannya aja gitu. Kalau jawabannya memang kamu suka dan sesuai kebutuhan, kamu enjoy ngejalaninnya, ya gas aja. Tapi kalau cuma karena takut ketinggalan, mungkin gak ada salahnya berhenti sebentar dan berpikir ulang gitu ya. Dan itu dia teman Produa pembahasan kita di pos jaga lifestyle anak muda jaga malam Produa dari Singaraja kali ini ya. Mungkin bisa dikaris bawahi ya, gak semua-semua tren kita harus ikuti teman Produa ya. Kita hidup sebagai diri kita sendiri aja. Setuju gak sih? Harus setuju dong. Oke teman Produa, jangan kemana-mana karena masih banyak informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu di Jaga Malam bareng aku Gege tentunya ya. Stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga...

0: Gak bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
0: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Generasi Muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 9 ini waktu Indonesia bagian tengah, kita masuk di segmen Request Time. It's time for Request Time. Buat teman-teman yang sedang menghabiskan minggu malamnya ya, teman, bukan malam minggu ya, minggu malam teman Pro 2, karena ini udah di akhir-akhir weekend, di akhir-akhir hari ya, mungkin biar enggak terlalu kepikiran besok Senin bekerja lagi, back to reality, asoy deh kata saya teh, mending kita nikmatin dulu guys sisa-sisa waktu di minggu malam kali ini, tentunya dengan dengerin lagu favorit kamu di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu favoritnya, bisa banget di WhatsApp kami di 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau bisa juga bergabung di live TikTok kita malam hari ini di akun RRI_Singaraja ya. Tapi sekarang teman Pro 2 pada misu-misu, katanya aku pakai bajunya kotak-kotak jadi pusing, katanya gak bisa lihat komen, gak bisa baca komen. Mohon maaf guys, mohon maaf, ini baju segini-gininya saya punya. Aman aja teman Pro 2, kita langsung bacain request yang udah masuk dari teman Pro 2 di WhatsApp ya. Ini dari jam berapa? Jam 6 sore tadi ya. Bahkan saya belum sampai kantor ini udah ada yang request aja. Biasa dari Kak Nindia aka Kak Virgo ya. Pengen diputerin Lewat Semesta Yogi Nandes untuk Kak Flower ya, dari Kak Nindia udah aku masukin. Berikutnya Teh Hijau dari Tulus, ini requestannya dari Kak Nindia juga untuk Kak Esi Welviana. Udah aku masukin Teh Hijau ya. Berikutnya Titik Nadir dari Kahitna, ini buat Kak Silent aka Kak Cantik, katanya udah aku masukin juga. Berikutnya sebenarnya ini udah lumayan banyak guys, udah lumayan numpuk, cuman aku belum cek slot requestnya berapa lagi, jadi nanti di segmen berikutnya aku spill ya slotnya ada berapa lagi. Tapi kayaknya ini udah penuh banget deh teman Pro 2. Ya nantilah aku infoin, aman aja. Jadi kamu jangan kemana-mana dulu, dengerin dulu requestan dari teman Pro 2 semuanya ya, yang bergabung di WhatsApp dan juga di live TikTok kita malam hari ini tentunya. So tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai Request Time malam hari ini dari Yogi Nandes, Lewat Semesta. Enjoy.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Oke guys, ternyata ya setelah aku ceki-ceki ini slot requestnya udah habis. Ternyata luar biasa banget teman Pro 2 ini ya tensinya ya. Jadi buat kamu, mohon maaf banget yang gak kebagian request di malam hari ini. Mungkin ya bisa dicoba besok ya di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian tengah ya. Di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Kalau gitu kita lanjutin lagi requestan dari siapa lagi berikutnya. Ini ada Sebatas Mimpi dari Angie Carvalho ya. Ini requestan dari Kak Nindya ya, kayak Kak Virgo dari Mataram ya, yang tadi juga udah banyak requestin buat teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Sekarang giliran Kak Nindyanya, Sebatas Mimpi dari Angie Carvalho. Aman. Berikutnya ada Aku Ada Untukmu dari Perunggu. Ini buat Kak Akbar aka Kak Manusia Jail ya. Dan ini juga direquestin sama Kak Nindya lewat WhatsApp tadi ya. Berikutnya ada dari Kanang Boy. Nah kalau Kanang Boy seperti biasa ada salam-salamnya guys. Kita bacain dulu ya, mana nih Kanang Boy. Kanang Boy, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kanang Boy. GG dari Nang Boy Kalimantan Selatan. Lagu Glenn Fredly, Kisah Romantis atau Romansa ke Masa Depan ya. Ini aku masukinnya di sini Kisah Romantis dari Glenn Fredly ya buat Kanang Boy ya. Buat Kak Ari katanya bersama Ibu Nini Zeren, Kak Silent, Kak Esi, Kak Juwita, Kak Fir, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Sria Selalu, Kak Alvino, Kak Akbar, Kak Maco, Al Hanif, Ipmen, Pak Budi, dan semua pendengar RRI Pro 2 Singaraja aja. Buat Bule Salsa, Tika, Aisyah, Jambul, Wira, dan penyiar Pro 1 Singaraja aja. Buat GG doa terbaik, jangan lupa minum air putih, jaga kesehatan, hati-hati pulangnya, jaga kesehatan, matur suksme, GG matur suksme mewali Kanang Boy. Pray for Kalsel, senam sehat di tengah serangan kabut asap dan arus kendaraan terganggu. Waduh, ini gimana situasi di Kalimantan Selatan, udah lumayan membaik kah atau mungkin masih ada kabut-kabut? Ya semoga apapun itu yang terjadi di Kalimantan Selatan, kalau beberapa informasi yang aku lihat di media sosial sih udah turun hujan ya. Semoga bisa meredam ya kabut asap yang terjadi di Kalimantan Selatan. Amin. Astungkar. Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Di segmen ini ada Sebatas Mimpi dari Angie Carvalho, lalu ada Aku Ada Untukmu dari Perunggu, berikutnya ada Kisah Romantis dari Glenn Fredly. Enjoy guys, kita mulai dari Sebatas Mimpi ya.

kisah romantis dari Glenn Fredly. Bung Glenn, semoga tenang di sana dan diberikan tempat yang terbaik pokoknya. Cinta, lagu-lagunya cukup mengajak kita sedikit flashback ya, ketika Bung Glenn masih masa jaya-jayanya. Dan sampai saat ini mungkin belum ada yang bisa nyamain sepak terjangnya Glenn Fredly di tanah air belantika musik Indonesia. Asik. Ngomong apa sih saya? Ya pokoknya doa terbaik untuk Bung Glenn ya. Karya-karyanya masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Oke, teman Pro 2, kita lanjutin lagi request time jaga malam Pro 2 era Rising era aja kali ini ya. Berikutnya ada requestan dari Kak Ari 1818 yang bergabung di WhatsApp dan juga di live TikTok kita malam hari ini. Pengen diputerin lagu Peter Pan, Menghapus Jejakmu. Siapa tuh? Jejak siapa yang mau dihapus? Kak Ari 1818 ya. Udah aku masukin. Kok aku nge-lag ya? Kaget saya. Oke, berikutnya ada Nini yang di-requestin sama Kak Ari juga ya. Oh iya, benar sama Kak Ari juga. Ini di atas chatnya kok tenggelam. Oke, aman, enjoy. Nini, sedia aku sebelum hujan katanya dari Id Gitaf. Udah aku masukin, sedia aku sebelum hujan dari Id Gitaf. Nini sakit gak enak badan, doainnya. Oke, siap buat Nini. Semoga cepat kembali pulih ya. Dan badannya gak enak. Yang sekarang lagi gak enak bisa enak lagi. Dan mungkin kalau lagi sakit badan ini perlu istirahat deh. Nini kayaknya akhir-akhir ini terlalu sibuk ya. Nini kayaknya lagi ngurus perusahaan di 5 negara ya. Ya pokoknya Nini, semoga lagu ini bisa menghibur Nini dan sedikit mungkin bisa mengobati ke gak enak badanan Nini ya di malam hari ini. Gak enak banget dengernya, sorry guys. Udah aku masukin lagunya, aman ya. Berikutnya ada Malu-Malu Tapi Nyaman dari Leodra. Ini requestan dari siapa? Sebentar. Oh, ini dari Pak Budi ya. Pak Budi di Medan seperti biasa bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Udah aku masukin juga Leodra, Malu-Malu Tapi Nyaman. So, itu dia teman Pro 2, lagu di segmen berikutnya. Mari kita nikmati Menghapus Jejakmu dari Peter Pan untuk hari 1818. Enjoy.

0: dengerin, jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Malu-malu tapi nyaman dari Liodra. Requestannya dari Pak Budi ya. Siapa yang malu-malu tapi mau? Terus lama-lama nyaman. Aduh, say-say cat, malu-malu kucing, say-say cat gak tuh. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir ya, di request time jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja malam hari ini tentunya ya. Ada 4 lagu terakhir requestan dari teman Pro 2 ya. Ini ada Ruang Baru Barsena Bestandi, requestan dari Calvino. Aman, udah aku masukin Calvino ya. Berikutnya ada Usai dari Tiara Andini, requestan dari Kamales Komen yang bergabung di live TikTok juga. Aman, udah aku masukin. Berikutnya ada KNSN.S, Aku Terjatuh dari ST12, udah aku masukin juga. Dan terakhir ada Malang Suantai Sayang dari Sal Priyadi ya. Ini requestannya spesial dari kakak saya, dari mbak saya. Ada Mbak Di sini ya, aku masukin Malang Suantai Sayang. Ini spesial katanya buat pasangannya yang sebentar lagi mau pulang ke Malang. Aman, udah aku masukin ya. Katanya sebentar lagi mau LDR. Gak apa-apa, sebentar doang, sebulan doang LDR-nya, nanti juga ke Malang lagi, bisa.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Kita masuk di segmen Curhat Kamu, tempat kita ngobrol santai tentang cerita, perasaan, dan hal-hal yang mungkin selama ini cuma berani kita simpen sendiri. Aduh. Malam ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin pernah atau sedang dirasakan oleh sebagian teman Pro 2 nih sekarang ya. Apa coba? LDR atau Long Distance Relationship. Menjalani hubungan ketika jarak memisahkan memang punya cerita tersendiri ya. Biasanya kita bisa bertemu kapan aja, ngobrol langsung, dan sekedar menghabiskan waktu bersama gitu ya. Tapi ketika jarak datang semuanya berubah. Mau ketemu harus merencanakan waktu, mau ngobrol terkadang harus menunggu. Bahkan hal sederhana seperti makan bareng atau jalan sore bisa berubah menjadi sesuatu yang harus ditunggu cukup lama. Belum lagi ketika melihat pasangan sedang melakukan sesuatu melalui media sosial gitu ya. Sementara kita cuma bisa melihat dari jauh aja. Tapi sebenarnya apakah jarak selalu menjadi masalah dalam hubungan teman Pro 2? Belum tentu. Karena dalam LDR yang diuji bukan cuma rasa sayang, tapi juga komunikasi, kepercayaan, kesabaran, dan kemampuan untuk tetap menjalani kehidupan masing-masing. Dan malam ini kita bakal ngobrol lebih jauh tentang bagaimana rasanya menjalani hubungan dengan jarak yang memisahkan. Apa yang biasanya paling berat dalam LDR? Dan bagaimana supaya hubungan tetap terasa dekat meskipun gak bisa sering bertemu? Tetap di Curhat Kamu bareng aku Gege. Buat kamu yang punya cerita LDR bisa banget WhatsApp di 08 11 399 1054. Aku tunggu ya teman Pro 2, so stay tune terus.

Masih bareng aku GG teman Pro 2 tentunya di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 dari Singer aja kali ini ya. Dan masih tentang LDR teman Pro 2. Kalau ngomongin LDR, salah satu hal yang paling sering muncul tentu aja adalah rasa rindu ya. Ketika pasangan ada di tempat yang jauh, kita gak bisa begitu bilang yuk ketemu gitu. Lalu beberapa menit kemudian ketemu gitu. Ada jarak ya, kalau LDR tuh ada waktu, ada biaya, ada kesibukan yang harus dipertimbangkan. Akhirnya komunikasi jadi sangat penting ya. Pesan singkat, telepon, video call, atau sekedar saling mengirim cerita tentang kegiatan hari itu bisa jadi cara untuk tetap merasa dekat. Tapi komunikasi juga bisa jadi tantangan teman berdua. Kalau kita mengirim pesan dan gak langsung mendapat balasan, padahal pasangan mungkin sedang sekolah, bekerja, kuliah, atau melakukan aktivitas lainnya. Kalau nggak dikomunikasikan dengan baik, hal kecil seperti keterlambatan membalas pesan bisa berubah jadi salah paham gitu ya. Makanya LDR itu penting untuk memahami bahwa tidak selalu cepat membalas berarti tidak peduli ya. Nggak selalu teman berdua. Setiap orang tetap punya kehidupan dan kesibukannya masing-masing. Even orang terdekat kita, even pasangan kita sendiri. Hubungan yang sehat bukan berarti harus terus-terusan online atau selalu mengetahui apa yang sedang dilakukan pasangan kita. Justru ada ruang untuk saling percaya dan tetap menjalani kehidupan pribadi masing-masing. Nah, kalau komunikasi penting, ada satu hal yang nggak kalah penting dalam LDR, yaitu kepercayaan, trust teman berdua. Karena ketika kita nggak bisa melihat langsung kehidupan pasangan kita di setiap harinya, pikiran kadang bisa kemana-mana tuh. Terus gimana cara membangun kepercayaan ketika hubungan dipisahkan jarak? Kita bahas di segmen berikutnya aja kali ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singa Raja teman terbaik kamu.

0: novel Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Masih di curhat kamu teman Pro 2 tentunya bareng aku GG ya. Dalam hubungan jarak jauh, rasa percaya menjadi salah satu fondasi yang sangat penting teman Pro 2. Ketika pasangan berada jauh, kita memang gak bisa mengetahui setiap aktivitasnya. Tapi justru disitulah kepercayaan itu dibutuhkan. Percaya bukan berarti kita harus mengabaikan semuanya. Begitu juga bukan berarti kita harus terus meminta kabar setiap menit atau memeriksa setiap aktivitas pasangan kita. Yang lebih penting adalah membangun komunikasi yang terbuka. Kalau ada sesuatu yang membuat gak nyaman, ya dibicarakan. Kalau ada kesalahpahaman, ditanyakan baik-baik. Jangan langsung membuat kesimpulan hanya berdasarkan satu pesan atau satu unggahan di media sosial aja. Karena dalam hubungan, asumsi seringkali bisa membuat masalah menjadi lebih besar daripada kenyataannya gitu ya. Selain itu, LDR juga mengajarkan bahwa kita tetap punya kehidupan sendiri. Tetap belajar, bekerja, berkumpul dengan teman, melakukan hobi, dan mengejar tujuan pribadi kita tentunya. Hubungan seharusnya menjadi bagian dari kehidupan, bukan membuat kita berhenti menjalani kehidupan. Dan ketika nanti ada kesempatan untuk bertemu, momen tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti, karena ada banyak cerita yang bisa dibagikan. Jadi, teman Pro 2, ternyata LDR bukan sekedar soal bagaimana bertahan dari rasa rindu aja ya. Gak sesimpel itu, gak sesederhana itu. Tapi juga bagaimana dua orang tetap tumbuh meskipun berada di tempat yang jauh berbeda. Di segmen terakhir nanti kita akan membahas satu pertanyaan. Apakah LDR bisa tetap bertahan dan punya masa depan? Menurutmu gimana teman Pro 2? Tetap di curhat kamu ya bareng aku GG di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singaraja teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir curhat kamu jaga malam-malam hari ini. Dan dari obrolan kita, kita bisa melihat ya bahwa LDR memang gak selalu mudah, Teman Pro 2. Ada rindu yang harus ditahan, ada waktu yang sulit disesuaikan, ada komunikasi yang kadang gak berjalan sesuai harapan gitu ya. Dan ada momen ketika kita ingin bertemu tapi keadaan belum memungkinkan. Tapi hubungan yang sehat bukan ditentukan hanya oleh seberapa sering dua orang bertemu. Yang gak kalah penting adalah bagaimana keduanya saling menghargai, menjaga komunikasi, membangun kepercayaan, dan tetap mendukung kehidupan masing-masing pasangan ya. Bukan masing-masing pasangan maksudnya, masing-masing siapapun itu pasangan kita ya. Kalau memang sedang menjalani LDR, gak perlu merasa bahwa hubungan harus selalu sempurna. Wajar kalau ada rasa rindu, Teman Berdua. Wajar kalau sesekali merasa kesepian. Yang penting perasaan tersebut bisa dibicarakan dengan cara yang baik. Dan kalau suatu saat jarak terasa terlalu berat, jangan membendam semuanya sendirian. Bicarakan dengan pasangan dan cari tahu apa yang sedang sebenarnya dibutuhkan oleh masing-masing. Karena pada akhirnya jarak hanyalah salah satu tantangan dalam hubungan. Yang menentukan bagaimana hubungan itu berjalan adalah cara dua orang menghadapi tantangan tersebut. Itu dia Teman Pro 2, buat kamu yang lagi jalanin LDR, semoga jaraknya gak menghalangi komunikasi ya, kepercayaan, dan hal-hal baik yang sedang kalian perjuangkan saat ini. Thank you buat kamu yang udah dengerin aku membahas LDR di curhat kamu jaga malam Pro 2 kali ini. Dan juga terima kasih banyak buat kamu yang udah bergabung dari jam 7 malam tadi sampai sekarang hampir jam 11 malam. Dan seperti biasa, aku masih punya beberapa list lagu, playlist lagu sampai jam 12 malam nanti tentunya untuk menemani waktu istirahat kamu. Dan semoga besok kamu bangun dengan mood yang baik dan juga semangat yang baru untuk menjalani hari Seninnya. Semangat guys. Selamat beristirahat buat kamu yang udah ngantuk mungkin ya, dan udah lelah menjalani hari Minggunya yang mungkin terasa cukup padat ataupun terasa sangat luang. Ya gak apa-apa, apapun itu Teman Pro 2, selamat beristirahat ya. Tidur dengan nyenyak dan semoga bisa bermimpi indah. Untuk yang LDR, sabar ya. Semoga ada waktunya kamu bertemu dengan dia. Terima kasih banyak. Aku Gigi pamit. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Okelah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall?
1: Terus?
0: Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini. Tuh, lihat.
1: Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka. Biaya sekolah bagi anak-anak dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja.

pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.

0: kombucha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

dalam kehidupan, yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.

swastiastu. Om awi genamastu namosidam. Om anubadrah kratawyantu iswata. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma, pendengar yang berbahagia. Jangan menunggu bahagia datang baru bersyukur. Tapi bersyukurlah terlebih dahulu, maka keniscayaan dan suatu kepastian kebahagiaan akan segera datang. Kebahagiaan adalah idaman, impian setiap manusia. Kalau bisa sejak terlahir sampai terpanggil pun, kebahagiaan selalu menemani perjalanan hidup kita. Namun seiring waktu berjalan, kebahagiaan itu sering berpaling ke tempat lain. Di saat seperti itu, maka dipastikan kita berada pada sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi seperti itu? Hanya diri kita sendiri. Kemudian, apakah kita mau terlepas dari kondisi buruk itu dan kembali ke kebahagiaan? Atau justru mau tetap dan nyaman berada di dalam kondisi yang ada saat ini? Bapak Ibu, hidup ini pilihan. Berat ringannya diri kita sendiri yang akan merasakan. Rasa syukur menjadi penting ketika kita mau memilih agar kebahagiaan itu selalu menjadi bagian dari perjalanan.

artinya. Krishna yang berlengan perkasa, bukankah orang seperti itu yang telah dibingungkan hingga menyimpang dari jalan kerohanian, jatuh dari sukses rohani maupun sukses material, hingga dirinya musnah bagaikan awan diobrak-abrik tanpa kedudukan di lingkungan manapun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang budiman, demikianlah di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 6 sloka 38 Tuhan bersabda tentang kebingungan yang bisa menjadi sebab penderitaan. Tidak tetap pendirian atau bingung adalah kelemahan diri yang menyebabkan kehidupan terombang-ambing. Orang bisa mencapai kemegahan dan kemewahan duniawi setinggi langit. Demikian pula, orang bisa menjamah kemuliaan yang mumpuni, yang akan menjadi kemegahan dan kemewahan spiritual. Bila semuanya itu didasari atas rasa syukur dan menempatkan semuanya di atas keyakinan bahwa bhakti dan karma marga adalah jalan suci Tuhan yang memiliki nilai yang sama. Berbuat dan kumpulkanlah kekayaan duniawi setinggi langit, tapi semuanya didasari dengan dharma dan digunakan untuk dharma juga. Berbaktilah sehebat para maharesi penerima wahyu, tapi jangan kelakuan bejat sebejat penipu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang berbahagia, demikianlah renungan suci. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Teman Pro2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman perdua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Adua Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, perdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi tahukah kamu, kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata. Rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara yang baik dan halal. Tapi gak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima. Dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: hati-hati ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Sekarang ini, istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal, NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang gak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi, sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh, kita melihat kehidupannya cuman beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Enggak bocin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Swastiastu, saya Nyoman Sucindre, Bupati Buleleng, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu, saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berpegang teguh pada jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan Renungan Dharma yang kami kutip dari Manawa Dharma Sastra bab 6 sloka 3 yang berbunyi sebagai berikut.

Oh, artinya dengan meninggalkan semua hak miliknya, dengan meninggalkan semua makanan yang didapat dari hasil tanahnya, ia boleh berangkat menuju hutan. Apakah dengan menyerahkan istrinya kepada putra-putranya atau istrinya dibawa serta ke hutan? Sloka ini mengajarkan bahwa ketika memasuki tahap wanaprastha, seorang hendaknya mulai melepaskan keterikatan terhadap harta, jabatan, dan urusan duniawi, serta menyerahkan tanggung jawab keluarga kepada anak-anak yang telah dewasa. Jika pasangan menghendaki, mereka dapat menjalani masa tua bersama dalam kehidupan yang lebih sederhana dan berorientasi pada spiritual. Relevansinya di zaman sekarang, ajaran ini tidak berarti harus pergi ke hutan, tetapi mengajarkan pentingnya regenerasi dalam keluarga, memberi kepercayaan kepada generasi penerus, hidup sederhana, dan lebih memusatkan perhatian pada ibadah, pelayanan, serta persiapan menuju kehidupan rohani yang lebih baik. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Shanti. Om Shanti Shanti.

Mampre 2 sebanyak 21 mahasiswa mengikuti pelatihan KSR Dasar 31 yang digelar UKM Koop Sukarela PMI, Unit Universitas Pendidikan Ganesha di Markas PMI Kabupaten Buleleng, Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari pendidikan dasar kepalmerahan untuk membentuk relawan muda yang memiliki keterampilan, kepedulian sosial, dan kesiapsiagaan dalam membantu masyarakat. Pelatihan mengusung tema dari hati untuk kemanusiaan, berbagi empati, mengabdi tanpa henti, dan melibatkan delegasi dari sejumlah unit KSR di Kabupaten Buleleng. Dari 21 peserta, 11 diantaranya perempuan dan 10 laki-laki yang merupakan anggota KSR PMI Unit Undiksa dan KSR PMI Unit Markas Kabupaten Buleleng.

Sementara itu KM Musik Ritmo Rajivana IAHN Empu Kuturan Singaraja menggelar Buleleng Vokal Championship di Open Stage Kampus Menjangan. Ketua Panitia KDM Mahendra Wibowo mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat vokal melalui kompetisi yang sehat dan sportif. Buleleng Vokal Championship merupakan program kerja UKM Musik melalui Ruang Nada sebagai wadah anak muda untuk mengembangkan bakat vokal dan mendukung perkembangan seni musik di Buleleng. Kompetisi mempertandingkan kategori SMA, SMK, dan umum sebanyak 27 peserta kategori SMA, SMK mengikuti seleksi daring dan menghasilkan 10 finalis, sedangkan kategori umum diikuti 23 peserta. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass point. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2, Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Kita sudah ketemu lagi di hari Senin ya, 14 September 2026. Ada aku, Ita Saputri, yang bakal temenin kamu di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Aku mau tanya dulu nih, teman Pro 2, kalau kamu dengar kata AI atau Artificial Intelligence, hal pertama yang muncul di pikiran kamu apa sih? Canggih, membantu, atau malah, wah, nanti pekerjaan manusia digantikan AI nggak ya? Karena sekarang AI memang semakin dekat dengan kehidupan kita. Mau cari ide, mau nerjemahin sesuatu, belajar, buat gambar, cari informasi, rangkum tulisan, bahkan membantu mengerjakan berbagai pekerjaan, AI itu sudah bisa. Dan perkembangannya cepat banget ya. Yang beberapa tahun lalu mungkin terasa seperti teknologi masa depan, sekarang sudah bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya wajar kalau ada anak muda yang merasa kagum. Tapi di sisi lain ada juga yang mulai merasa khawatir gitu kan ya. Kalau AI-nya makin pintar, nanti manusianya masih dibutuhkan gak ya? Kalau AI bisa mengerjakan pekerjaan tertentu lebih cepat, kita harus gimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya menarik untuk kita pikirkan. Karena perkembangan teknologi memang gak bisa kita hentikan. AI itu akan terus berkembang. Yang bisa kita tentukan adalah bagaimana kita merespon perkembangan itu. Apakah kita takut atau justru kita mau belajar? Karena sebenarnya teknologi dari dulu memang selalu mengubah cara manusia bekerja. Dulu banyak hal dilakukan secara manual, kemudian muncul komputer, ada internet, ada smartphone, media sosial, dan sekarang kita masuk ke era AI. Setiap perubahan teknologi pasti membawa peluang, tapi juga membawa tantangan ya teman Pro 2. Jadi mungkin pertanyaannya bukan AI akan menggantikan manusia atau enggak, tapi lebih ke manusia harus berkembang seperti apa ketika AI semakin pintar. Nah, pagi ini aku pengen ajak kamu untuk sharing ya. Ceritain dong, kira-kira AI makin canggih, anak muda itu sebenarnya harus takut atau justru harus belajar?

0: What's the point?
1: International chart top 20. International chart top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International chart top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Kalau kita bicara soal AI, salah satu kekhawatiran yang paling sering muncul itu adalah soal pekerjaan, teman Produa. Jangan-jangan nanti AI ngambil pekerjaan manusia nih. Dan kekhawatiran ini wajar, karena AI memang bisa melakukan beberapa pekerjaan dengan cepat. Misalnya bantu buat teks, mengolah informasi, menerjemahkan bahasa, analisis data, buat desain tertentu, sampai membantu pekerjaan administratif. Tapi bukan berarti semua pekerjaan manusia otomatis hilang. Justru kemungkinan besar yang berubah adalah cara pekerjaan itu dilakukan. Jadi bukan cuma soal AI menggantikan manusia, tapi bisa jadi manusia yang tahu menggunakan AI akan punya cara kerja yang berbeda dengan manusia yang tidak mau belajar teknologi, ya. Contoh sederhana, dua orang dapat tugas yang sama. Orang pertama mengerjakan semuanya secara manual, orang kedua pakai AI sebagai alat bantu untuk mencari ide atau mungkin mempercepat pekerjaan lalu tetap memeriksa dan mengolah hasilnya. Bukan berarti orang kedua jadi gak kerja ya, justru dia menggunakan teknologi untuk membuat pekerjaannya lebih efisien. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tantangannya bukan sekedar takut terhadap AI, tantangannya adalah apakah kita mau terus belajar. Karena teknologi berubah, kalau kemampuan kita berhenti di tempat, sementara teknologi terus berkembang, tentunya kita bisa akan terus merasa tertinggal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Kira-kira apa sih yang harus dilakukan anak muda di tengah perkembangan AI yang semakin cepat, teman Produa? Jawabannya bukan berarti kita harus menjadi ahli teknologi semuanya ya, nggak harus. Yang penting adalah mau belajar dan mau beradaptasi. Pertama, mulai kenal dengan teknologi dulu, nggak perlu langsung belajar hal yang rumit, cukup dipahami dulu ya. Bagaimana AI bekerja secara umum, terus juga apa manfaatnya untuk kita, apa batasannya, dan bagaimana menggunakannya dengan bijak. Karena semakin kita paham sesuatu, semakin kecil kemungkinan kita hanya takut enggak, karena enggak tahu ya. Terus kedua, tetap latih kemampuan manusia, kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kerjasama, empati, kemampuan untuk memecahkan masalah. Karena menjadi manusia bukan cuma soal menghasilkan jawaban, kadang yang lebih penting adalah memahami masalahnya seperti apa ya. Jadi kalau misalnya AI-nya semakin pintar, bukan berarti kita boleh berhenti mengembangkan kemampuan manusia. Yang ketiga, jangan cuma menjadi pengguna AI, tapi jadilah pengguna yang kritis. Kalau AI memberikan jawaban yang itu, jangan kamu langsung percaya sama jawabannya. Dicek lagi, dibandingkan lagi dengan sumber lain, dipikirkan apakah memang jawabannya masuk akal. Karena AI itu juga bisa memberikan informasi yang keliru ya. Jadi teknologi tetap membutuhkan manusia untuk melakukan pengecekan dan mengambil keputusan. Ini penting banget, terutama untuk kamu anak muda yang setiap hari berhadapan dengan informasi dari internet. Cepat dapat informasi itu bagus, tapi memilah informasi itu jauh lebih penting. Dan yang terakhir adalah jangan melihat perkembangan AI hanya sebagai ancaman. Lihat juga peluangnya. Anak muda bisa menggunakan teknologi untuk belajar lebih cepat, mengembangkan ide, membantu usaha, membuat karya, mencari inspirasi, atau mungkin mencoba hal-hal baru. Yang sebelumnya mungkin terasa sulit, sekarang bisa menjadi lebih mudah karena adanya teknologi yang bisa membantu. Jadi daripada kamu bertanya apakah AI bakal mengambil apa dari aku, coba untuk ubah pertanyaan menjadi dengan adanya AI aku bisa belajar dan melakukan apa yang sebelumnya bisa aku lakukan. Nah, cara berpikir seperti inilah yang membuat kita gak cuma menjadi penonton perkembangan teknologi, tapi kita ikut berkembang juga bersamanya.

0: Pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh klamsi? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, klamsi itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman klamsi. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang luar
1: biasa. Persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20.
3: Dan posisi teratas paling puncak satu pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia Chart.

0: ada mase.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Nomor 2, biasanya gaun di ajang kecantikan itu kan identiknya dengan glamor dan juga elegan. Tapi Miss Uganda di Miss World 2026 justru tampil dengan gaun yang punya cerita yang cukup unik. Trivia Elimuhoza mengenakan gaun bertajuk Layers of Life, karya dari desainer Keisha Abdallah. Desainnya ini terinspirasi dari 7 lapisan tubuh yang dilalui dalam prosedur operasi sesar, sekaligus menjadi bentuk penghormatan bagi para ibu yang menjalani proses persalinan itu. Setiap lapisan diterjemahkan ke dalam struktur dan siluet gaun. Ide ini juga terinspirasi dari pengalaman Keisha sebagai seorang ibu baru ya. Nah, untuk mewujudkannya, ia mempelajari detail prosedur tersebut dan bereksperimen dengan berbagai warna. Wah, menarik sekali ya teman Pro 2, ketika sebuah gaun bukan cuma soal penampilan, tapi juga membawa cerita dari pengalaman hidup.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya Imade Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua, aku punya kabar menarik dari India nih. Ada 5 bayi orang utan yang ditemukan di kawasan hutan Odisha dan diduga berasal dari Sumatera, Indonesia. 5 orang utan ini ditemukan di Dinas Kehutanan setempat pada tanggal 8 September kemarin ya, di wilayah Balasore dekat dengan perbatasan Bengal Barat ya. Usianya diperkirakan baru sekitar 1 sampai 1,5 tahun dan semuanya dalam kondisi yang sehat. Saat ini mereka dirawat di Nandankan Zoological Park Bhubaneswar ya. Pemerintah Indonesia pun sedang berupaya untuk melakukan repatriasi atau memulangkan 5 satwa itu ke Indonesia, tapi asal-usulnya sih masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan DNA. Wah, kalau memang benar berasal dari Sumatera, tentu menarik dong ya menunggu proses pemulangannya ke Indonesia.

0: jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman.

Tambang perdua kalau biasanya pulang kondangan itu kita bawa gelas, handuk atau pajangan ya. Yang satu ini beda banget karena ada pernikahan yang souvenirnya justru sayur dan juga buah segar. Kisah ini viral di tweet setelah seorang tamu membagikan pengalamannya menghadiri pernikahan di Tangerang. Di booth souvenir, tamu diberi tas anyaman ala pasar mini dan bebas memilih dua jenis sayur serta dua jenis buah. Pilihannya ada jagung, ada wortel, sawi, tomat, apel, sampai dengan pir. Konsep ini langsung dipuji warganet karena memang unik ya, ramah guna dan tentunya bisa langsung dimasak atau dimakan. Bahkan disebut-sebut cocok jadi inspirasi souvenir pernikahan anak muda. Wah, kalau misalnya kamu datang ke kondangan dan boleh pilih souvenir sayur atau buah, kamu bakal pilih apa sih?

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketut Ngurah Harye, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita song-song Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

saya, Kapolres Buleleng, AKBP Ruzi Gusman, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyatukan Indonesia.